Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru.

Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah.